0: Okey, kelas. Kau kisah bogok dalam kelas Eha. Alah, tendong. Tendong. Oh, Bitoy. Angkun dari kat Bitoy, gak bogok kah?
1: Dilisir ka na, Roy. Gikuyugan talang kag tindog. Kay ikaw ramang gudusa.
0: Padabay.